0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung ngaji di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
1: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran.
2: Gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu. Ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh.

0: apa tau supaya luwe aku
1: gunak no wae NPK tablet kelas B pancen kudu didelepke rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi ora perlu pupuk dasar maneh wis to cocok kanggo kopi teh lada famili
2: ojo watu sambung bloro
3: toko gudang Palawija Pak Maksum simpang 3 Kalimojo Margomulyo Bojonegoro
2: toko Sri Tani nganti ngerau Bojonegoro
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian.

0: tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru.

0: jelaske kok pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk Widodo, Punduk, Gentong, Paron, Ngawi.
1: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumatyo dateng.
3: Rasain gitu suasananya, bukan cuma lihat lewat kamera.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti

0: itu kamu.
1: Karena sampai nanti jam 10 ya. Nah, jangan lupa sobat Bahan ya, pagi hari ini mau share opini atau ceritanya gitu ya, aktivitas weekend gitu, boleh banget, atau punya rencana weekend mau kemana atau ngapain aja, boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini di 085634545445 gitu. Kalaupun hari ini gak kemana-mana sobat Bahana, mau istirahat aja tapi mainnya udah kemari nih, boleh banget ya sobat. Nah, boleh banget nih di spill beli jajan apa aja sih, atau tadi di cafe deh ngapain aja, atau malah gak jajan gitu, minum air aja. Wah, hidup sehat banget ya sobat Bahana itu. Nah sobat Bahana, boleh banget ya ceritain sama Bila di 085634545445 gitu. Nah, tapi sebelum itu Bila, ya sekali ya sobat Bahana, baru tanggal muda dompet udah menua, karena di kemarin tanggal cantik dan tanggal muda, waduh-waduh, itu war potongan harga gak sih.

0: menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari, di hari Minggu ini, dan di weekend ini gitu Sobat Bahana. Gimana nih kabar Sobat Bahana semua, dan apa aja aktivitas Sobat Bahana di hari Minggu ini nih? Boleh banget ya diceritain sama Bila Sobat Bahana. Apakah Sobat Bahana di minggu hari ini kumpul bersama keluarga gitu sambil dengerin Bahana FM Ngawi gitu, atau Sobat Bahana hari minggu ini lagi mau main gitu, siap-siap mau main sama bestinya atau sama keluarganya gitu. Wasyadu sekali Sobat Bahana main bersama keluarga ataupun refreshing gitu Sobat Bahana. Nah biasanya nih Bila kalau menjumpai yang lagi kumpul sama keluarga tapi pengennya di luar tuh Sobat Bahana, biasanya tuh kayak piknik kayak gitu Sobat Bahana. Jadi ikan gitu waktunya istirahat, waktunya rebahan dan males-malesan ya Sobat Bahana, mumpung gak kerja, gak ada aktivitas yang aktif gitu. Tapi jangan lupa sarapan gitu. Kalau sarapan yang masak sendiri dan males gitu, waduh pesan aja deh Sobat Bahana. Apalagi zaman sekarang itu tinggal klik bayar datang. Waduh itu kan mempermudah ya Sobat Bahana. Kalau memang males gitu aja tuh, kalau males beli, males masak ya Sobat Bahana. Tapi jangan lupa jangan ditinggalkan atau jangan dingawi gitu. Khususnya biasanya kalau sarapan tuh di sekitar jalan alun-alun Sobat Bahana, jalan Trunojoyo ini juga ada eran di sekitar Ngawi gitu. Jangan lupa Sobat Bahana yang mau ngobrol sama Bila juga boleh banget, langsung aja calling di 085.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Sobat Bahana,

Sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri? Karena setelah capek sama rutinitas dan hirup pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, Sobat Bahana. Tadi Bila tahu. Terus habis itu kadang nasi pecel, nasi uduk itu juga mesti ke satu tempat. Nasi kuning apalagi. Terus habis itu nasi goreng ini gak pernah dijual pagi, jualnya malam. Tapi ini identik sama sarapan rumahan pagi-pagi gitu Sobat Bahana. Ini kepikiran gak Sobat Bahana kenapa nasi goreng itu identik sarapan rumahan pagi, tapi gak pernah ada yang jual? Akan membahas ini nih Sobat Bahana. Bila penasaran sekali atau Sobat Bahana tahu nih kenapa nasi goreng gak dijual pagi-pagi, dijualnya tuh malam, tapi identik sama menu sarapan pagi gitu, dimasak di rumah. Nah, boleh banget Sobat Bahana yang mau cerita atau spill ya Sobat Bahana, kenapa gitu Sobat Bahana kalau

buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru, duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya, bukan cuma lihat lewat kamera.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini ya Sobat Bahana. Setelah tadi sesi pertama kita udah ngobrol banyak sekali tentang kuliner, tentang jajanan. Waduh, bikin lapar guys Sobat Bahana. Tentang jajanan di Ngawi, terus habis itu beberapa makanan-makanan yang umum dijumpai gitu buat sarapan yang ada di sekitar Ngawi gitu. Terus tadi Bila punya pertanyaan, kenapa nasi goreng tuh Sobat Bahana biasanya itu rata-rata banyak sekali atau mendominasi penjualnya itu di malam hari, dan di pagi hari itu jarang sekali Sobat Bahana bilang menjumpai. Ada mungkin, kalau bilang nggak ada pasti ada gitu. Nah tapi jarang, kayak nggak mendominasi malam hari. Tapi nasi goreng itu menjadi makanan rumahan, atau biasanya kalau ibu-ibu malas masak pagi-pagi, malas bikin sarapan pagi-pagi, bikinnya nasi goreng gitu Sobat Bahana. Nah kalau ibu bilang bikin makanan nasi goreng pagi-pagi buat sarapan tuh karena mungkin ada nasi kemarin gitu Sobat Bahana, tadi malam belum habis gitu Sobat Bahana, daripada dibuang gitu ya, dibikin nasi goreng buat sarapan gitu. Nah tapi Sobat Bahana, kenapa gitu Bila masih punya pertanyaan gitu. Tapi mempertanyakan nasi goreng, jadi pengen nasi goreng Sobat Bahana, jangan dulu deh. Kita mau membahas, Bila mau membahas tentang berbagai olahan lontong. Tiba-tiba kepikiran lontong Sobat Bahana. Tadi kan udah ada Bila men-spill lontong pecel, lontong sayur, lontong sate gitu Sobat Bahana. Tapi selain itu ada gak sih Sobat Bahana yang Sobat Bahana jumpai gitu di sekitar Sobat Bahana, olahan makanan lontong gitu, selain lontong pecel, lontong sayur, lontong sate gitu Sobat Bahana, apa aja? Apakah lontong opor gitu ada gak sih? Ada lah Sobat Bahana. Atau itu Sobat Bahana, ada yang namanya rujak petis, itu juga pakai lontong. Habis itu tahu tempo, itu juga pakai lontong. Tapi selain itu ada gak sih Sobat Bahana? Nah itu biasanya yang jualannya itu pagi ya Sobat Bahana, buat sarapan kayak gitu. Nah Sobat Bahana sendiri tim lontong yang mana nih? Atau ada gak sih olahan lontong di sekitar daerah Sobat Bahana semuanya gitu, yang sedikit unik gitu? Mungkin di kota ini gak ada gitu Sobat Bahana, boleh banget ya di spill atau ceritain kesukaan Sobat Bahana, olahan lontong kesukaan Sobat Bahana di 0856 3454545 gitu. Nah boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini, apakah sudah sarapan apa belum Sobat Bahana, ataukah belum gitu. Kalau cerita Bila tapi gak akan nganter sarapan juga Sobat Bahana, karena di sini juga gak ada yang nganter gitu. Cerita aja gak apa-apa Sobat Bahana, atau mau cerita langsung calling-calling aja, langsung telepon gak apa-apa Sobat Bahana di 0856 3454545 gitu. Nah Sobat Bahana, tapi tahu gak sih lontong ini itu apa satu hal atau satu acara yang identik sama lontong? Biasanya Idul Fitri ya Sobat Bahana, rata-rata tuh banyak sekali yang membuat olahan lontong ya Sobat Bahana. Entah itu dimasak gado-gado, dimasak tahu tempo, ataupun lontong sayur, lontong opor kayak gitu Sobat Bahana. Kenapa ya Sobat Bahana identik sama kayak itu? Tapi Sobat Bahana sendiri ngerasain gak sih kalau makan lontong itu gak sekenyal makan nasi, padahal lontong buatnya juga dari beras gitu Sobat Bahana. Malah banyak lontong apa nasi ya Sobat Bahana, kalau nasinya kan tuh ditumbuk-tumbuk gitu ya Sobat Bahana. Apakah ada acara yang biasanya Sobat Bahana jumpai itu mesti ada lontong selain Idul Fitri deh, apa ya? Boleh banget ya Sobat Bahana di spill nanti di acara atau kegiatan di sekitar rumah daerah Sobat Bahana semuanya, mungkin jadi tradisi gitu Sobat Bahana, apalagi ini makanan tradisional ya Sobat. Sama Bila di pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya Sobat Bahana. Bila namanya Sobat Bahana semua, masih ada waktu sekitar 45 menit nih buat ngobrol-ngobrol sama Bila, ngobrol seluruh di pagi hari ini. Dan Sobat Bahana jangan lupa spill ceritanya di 0856 3454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Pak Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi.
2: Simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya. Gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
3: Dan ini 3 menu ini gitu gara-gara bila

Kayak opor ada kerupuknya, rujak petis ada, tahu tempo ada, lontong sayur ada gitu. Nah tapi Sobat Buana, lontong sayur itu sayurnya berbagai macam gak sih Sobat Buana? Kalau di daerah Sobat Buana sendiri biasanya sayurnya apa nih? Nah boleh banget tuh di spill kalau di daerah Bila biasanya sayur Japan tuh Sobat Buana, nah itu atau sayur tempe kayak gitu. Nah tapi tadi kan Bila tanya sama Sobat Buana nih, lontong itu identik sama acara apa sih selain Idul Fitri? Nah itu Sobat Buana, yang mungkin bisa jadi tradisi atau lontong memang tradisi ya Sobat Buana selain Idul Fitri. Apalagi nih, apakah biasanya waktu nikahan gitu ada juga lontong ataupun acara-acara keluarga kayak arisan kayak gitu. Nggak harus Sobat Buana, tapi identik aja kalau makanannya itu tuh jadi tradisi gitu Sobat Buana. Tapi Sobat Buana, daerah Sobat Buana sendiri apa aja nih selain lontong tradisinya makanan yang biasanya selalu ada gitu walaupun gak jadi peraturan ataupun kewajiban mengadakan makanan itu, tapi ada Sobat Buana. Nah itu kayak tradisi gitu Sobat Buana, tradisi yang turun temurun Sobat Buana. Nah gitu. Nah jadi pastinya Sobat Buana semuanya kalau punya makanan yang jadi tradisi nih, boleh banget di spill nanti, siapa tahu Bila juga tahu gitu tradisi di sekitar daerah Bila atau daerah Sobat Buana gitu yang diketahui gitu. Nah kalau main nanti bisa ngarep-ngarep nih, nanti ada makanan ini gitu Sobat Buana. Gak apa-apa Sobat Buana kayak gitu. Terus habis itu Sobat Buana selain jadi makan jadi tradisi gitu, ada juga mungkin kegiatan yang jadi tradisi di daerah Sobat Buana masing-masing atau sekitar Ngawi gitu, daerah-daerah tertentu yang kegiatannya itu kayak bersih desa kayak gitu ya Sobat Buana. Itu bisa jadi tradisi banget dan berbeda-beda gitu setiap daerahnya. Ada yang ada acara tari-tarian, ada acara syukuran kayak gitu. Nah boleh banget nih diceritain Sobat Buana, apakah ada pengalaman lucu juga di acara tersebut gitu, yang dulunya Sobat Buana suka banget nonton tiba-tiba sekarang gak suka, kenapa apa atau bagaimana gitu Sobat Buana. Boleh banget di spill di 085-63-454-5-45 atau langsung aja calling-calling sama Bila kalau mau cerita nih. Boleh banget Bila namanya Sobat Buana sampai nanti jam 10 ya Sobat Buana, dan pastinya tetap di Buana FM Ngawi gitu. Nah buat Sobat Buana di SPS Radio juga selamat bergabung gitu, yang mau cerita juga boleh di 085-63-454-5-45.

0: datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya. Gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama. Bukan dari
1: asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tadi kan dari kuliner Mila udah bahas sama Sobat Bahana banyak sekali, apalagi sampai tradisi gitu ya Sobat Bahana. Tradisi yang mungkin tidak terlulis tapi turun-temurun gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri, ini ada Sobat Bahana juga yang bilang sama Bila gitu, tradisi akhir-akhir ini gitu, ada bersih desa gitu. Nah iya benar Pak, marak sekali Sobat Bahana. Desa tersebut gitu bisa maju, bisa berkembang, dan mungkin bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Sobat Bahana. Doa bersama orang-orang satu desa gitu. Nah kalau daerah Sobat Bahana sendiri apakah juga seperti itu nih, apa berbeda juga Sobat Bahana? Boleh banget nih di-spill di 08 5634545 Sobat Bahana. Nah bila kan nama Sobat Bahana

Sobat Bayangan dari jam 9 jam 8 tadi gitu ya. Sampai lupa nih Sobat Bayangan, efek tadi bahas makanan tiba-tiba hilang semuanya ini. Apalagi belum sarapan itu Sobat Bayangan. Sobat Bayangan jangan lupa sarapan gitu. Bila tadi udah merekomendasikan beberapa menu kuliner yang biasanya dijumpai di sekitar Jalan Dingawi yang umum gitu Sobat Bayangan, mudah didapat, yang mau sarapan praktis enak dan kenyang tuh ada nih. Bila tadi sayur lontong pecel kayak gitu, atau mau sate lontong, lontong sate maksudnya, atau bubur-bubur, bubur ayam, bubur kacang hijau gitu, ada banyak sekali Sobat Bayangan di sekitar alun-alun pun ada gitu. Nah buat Sobat Bayangan yang mau kulineran di pagi hari ini, gas beli semuanya. Mumpung menanggil muda Sobat Bayangan, nggak apa-apa gitu, dibeli semuanya gas gitu. Nah Sobat Bayangan sendiri mumpung tanggal muda ini bisa self reward dulu ya Sobat Bayangan, tapi jangan kebablasan aja gitu. Nah Sobat Bayangan yang mau share cerita sama opini ataupun yang cerita sama Bila gitu, bisa aja langsung di 085634545445 gitu. Bila setia nunggu Sobat Bayangan sampai nanti jam 10 bentar lagi Sobat Bayangan. Tetap di Bayangan FM Ngawi, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pasti nanti akan bawa informasi-informasi yang menarik lagi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab ut dan glutes.
1: Nah, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hirup pikuk dunia
2: ini, uga anti bule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
3: Toko pertanian saklak panjenengan

0: pasti yang lagi main gitu juga hati-hati ya Sobat Bahana, hati-hati di jalan, hati-hati saat di tempat main, juga hati-hati saat pulang ya Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, bila nanti juga waktu pulang gitu akan mencoba rekomendasi, beberapa rekomendasi dari Sobat Bahana semua tadi kulinernya gitu, karena kayaknya menarik banget ya Sobat Bahana, bisa jadi referensi beberapa Sobat Bahana yang mau sarapan di pagi hari ini tuh. Boleh banget ya Sobat Bahana dicoba gitu beberapa kuliner yang tadi Bila spill sama Sobat Bahana spill gitu. Nah terima kasih Sobat Bahana, Bila pamit dulu gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Opi.
2: Halo, Tante.
1: Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
2: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Opi.

0: Rukiyo, ake sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae pak, pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperang.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani.
4: Hai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang

0: Udah, apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Sampai muncul istilah healing dadakan. Gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh.

0: berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik.

0: Defense.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya, terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Wahana Radio.
1: Sobat Wahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
2: I found my feet again, and now I need to teach them how to run.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang.

orang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
1: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tindiri Jalur Kerjasama, Seleksi Mandiri Nilai UTBK, Seleksi Mandiri Ujian Tulis, dan Seleksi Mandiri One Day Service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek.

0: capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecelasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku mas. Dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Seperti naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Terus toto gak no, mano ku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah gincis-gincis ya.
1: Tenan
2: ora. Wis palem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susune sok
2: akeh. Oke, ya ben.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi Da.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi sampe 7 sasi kanggo tanduran per 2 tahunan, kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedhang, tep

0: Bu, ketelo lan porang.
1: Lah terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ngarep sewen
3: Badung, Gedung Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
4: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian.
6: Yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau. Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh, piknik ngono.
2: Ya, menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kalau pagi kalau senja.
6: Full semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini juga ada informasi buat sobat bener semuanya. Ini yang butuh modal untuk usaha, yang butuh modal untuk usaha, ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan.

0: Buksang?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih Dek Nen, mergane Dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Cekeh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Farma 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Eyalah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor Kas Terik.
2: 104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bang UMKM. Sobat Bana, sebuah balon udara yang terbang mengangkut petasan meledak di Kecamatan Badikan, Ponorogo. Akibat ledakan itu, sejumlah fasilitas dan atap SMA N1 Badikan rusak. Wakil Kepala Humas SMA N1 Badikan, Priyandana Widatmoko Putra mengatakan, ledakan terjadi pada dari hasil sementara, polisi menduga dentuman berasal dari petasan yang dibawa oleh balon udara. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Bangawi, Jalan Es Parman 8 itu depannya PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45. Teleponnya 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31. Telepon 61. Saya suka liburan ke pantai. Suasananya tuh bikin pikiran lebih tenang. Ya, kalau lihat pantai ya. Terus yang sudah gabung lagi,

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah papan atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: berdasarkan data dari informasi yang diperoleh dari Chatim, beredar kabar di kalangan awak media bahwa kasus tersebut telah dihentikan atau diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Selain itu, muncul pula keanggapan bahwa penanganan perkara tersebut stagnan dan tidak
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Nanti melalui live streaming di www.bahanafmngawi.com atau X-Space Radio dari visualnya Radio Bahana FM Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih lebih luas, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan jelas bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing di... Ya.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan.
3: Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 36.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, liburan yang disukai ya. Itu kamu itu di mana biasanya kalau liburan ya, apalagi hari Minggu, refreshing ya barengan keluarga gitu. Selamat siang katanya gitu. Biasanya itu di tempat kuliner tuh ya, wisata itu pasti ya kuliner itu ya. Wah, ini mencoba masakan-masakan khas daerah gitu. Terus liburan yang paling saya tunggu adalah piknik bersama keluarga ya. Terima kasih banget dari Mbak Dewi nih. Lebih tanya pokoknya selamat bertugas ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana gitu ya. Dan soalnya juga ini lagu-lagunya tuh beragam ya, dari pop, dangdut, campur sari gitu ya. Jadi yang mau gabung lagi, jangan lupa juga topik abad-abad yang lalu dari masa ketika orang tidak dapat membayangkan senjata dan kapasitas penghancuran yang ada saat ini. Pernyataan tegas Paus Leo ini memperpanjang keretakan hubungan diplomatik dan tensi politik antara Vatikan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait eskalasi konflik di Iran. Baik sobat-sobat semuanya, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085.

0: Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi.

0: yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busa berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Mana Radio. Kita lanjutkan lagi di Aja Dina pada Minggu 7 Juni 2026. Untuk tahap pertama sebanyak 14 kelompok terbang kloter yang mengangkut estimasi total 5.499 jemaah diberangkatkan secara terstruktur guna menjalani ibadah Arba'in serta ziarah di Kota Nabi sebelum jadwal kepulangan ke tanah air. Kita lanjutkan lagi ya di Aja Ngopi Bahananya camping ya Mbak ya. Terus yang sudah gabung lagi di Aja Ngopi Bahana ini dari Mas Beni, terima kasih banget liburan ke desa wisata menurut saya seru dan edukatif ya. Terima kasih banget buat Mas Beni. Terus dari yang udah gabung lagi ya, ini Mbak Wiwi ya, terima kasih ya, terima kasih banget. Ini dari Pak Heri ya, terima kasih Pak Heri udah gabung di Aja Ngopi Bahana. Baik sobat-sobat semuanya, terima kasih banget udah gabung di Aja Ngopi Bahana ya. Pasti ini liburan menyenangkan, tapi pasti itu menguras kantong ya kalau kita liburan ya. Nggak ada yang namanya nggak nguras kantong. Soalnya biasanya kalau liburan pengen apa-apa, pengen ini, pengen itu gitu ya. Baik sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di Aja Ngopi Bahana edisi

0: daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana. Ah, gas.
2: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasan, pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
0: Yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi...

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi teknologi.
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget di Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus, sobat.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah.
2: Umber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
3: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi.
4: Hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh.

0: media di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik.
1: Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh.
3: Pongawia yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untung terus.
0: Suntung itu, bos.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai, estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ADR True Technology-nya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body.
3: Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: cerita horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga
1: Disregel lamin ya mal.
2: Sopo kowe aku ora kenal.
1: Ceblok apa lapane lo?
2: Ya Allah iki remuk iki ya.
1: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
2: Ndi kene tak delok.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sak menek.
1: Mari ya.
2: Ayo.
3: Luwe.
0: Malah jak mangan.
3: Di panganane sing enak iki. Wah.
1: Iki lho sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu malang.
0: Lah, buka peraturan iki. Nah.
1: Ya, suara apa kaya?
4: Apa ini?
5: Kok wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi?
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
9: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bluro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randublat.

muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal.

0: parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old man.

0: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, gak cuma itu.
2: Tidak hiburan.

104,5 FM Bana Radio kemana gitu ya. Ditunggu opininya atau topiknya nanti bisa melalui WA di 085634545 ya. Suasana sore yang sangat menyenangkan, mulai berkumpul barengan keluarga gitu ya. Setelah mungkin aktivitas sejak pagi hari di negaranya setelah sebuah drone dilaporkan menghantam lokasi penyimpanan bahan bakar nuklir bekas di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Chernobyl. Meski PLTN tersebut sudah tidak beroperasi. Nah, sebuah mana dalam pernyataan terpisah,

0: 잖아.
1: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu kan
2: studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidak membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi budaya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Eyalah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono
2: FM Bahana Radio. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Wi dan sekitarnya. Ya masih siap untuk kulineran ya. Siap siap biasanya habis maghrib kulineran. Tidak makan di rumah tapi kulineran barengan keluarga, atau mungkin lagi mau nongkrong sama teman-teman gitu ya. Soalnya sekarang itu dingau. Saya suka mengunjungi tempat yang sejuk seperti pegunungan ya. Terima kasih buat Pak Dedi juga ini ya, udah gabung ya. Ini lagi ngopi Pak ya ini. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih juga ini buat Mbak Wati ya. Liburan favorit saya itu ke kebun binatang.

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo
2: bae. Yo dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat.
7: FM Bana Radio. Selamat sore Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi ya. Proses pemusnahan utama dilakukan di PT Putra Restu Ibu Abadi Pria, Desa Lakardo, Kecamatan Jetis, menggunakan insinerator bersuhu tinggi ramah lingkungan. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi senja edisi. Sebetulnya semuanya jangan lupa juga liburan yang paling kamu suka itu liburan kemana gitu ya. Nah ini liburan yang paling berkesan itu mengajak orang tua jalan-jalan katanya gitu, dari Mbak Tini. Terima kasih Mbak Tini udah gabung di ajang ngopi senja ya. Terus ini saya suka bersepeda ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Terima kasih juga ini buat Tania gitu ya, sukanya sepeda.

0: Radio.
1: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
2: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
3: Radio. Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
4: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
5: Halo, saya Lupita.

Selamat sore, Sobat Bana, apa kabar di sore hari ini ya? Suasana sore yang kali ini tadi panas, sekarang agak-agak dingin gitu ya. Gimana nih di sore hari ini, mungkin lagi mempersiapkan diri. Liburan yang disukai itu apa gitu ya? Di mana liburan yang kamu sukai? Ditunggu ya, sampai nanti jam 6.

0: bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu.
2: Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Selamat petang di suasana di petang kali ini ya. Mungkin banyak sekali yang mungkin ada target ya untuk besok. Kira-kira kita ngapain untuk besok? Pasti ada ya, ada planning tersendiri gitu ya. Selamat petang semuanya. Mungkin lagi ngumpul barengan keluarga juga di sore hari ini ya, atau di petang hari ini ya. Yang pasti terima kasih udah gabung ya, ataupun yang baru saja gabung di live streaming di www.banfmngai.com juga terima kasih banget, atau di Xpace Radio ya. Ini biasanya kalau pengen nonton videonya bisa melalui Xpace Radio. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Bahana ngopi senja. Kok ngopi Bahana ngopi senja? Yang mau gabung lagi nanti masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085 6345 4545.

0: menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan kerjasama internasional, namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi.
1: Tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Itu bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo. Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang. Durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora.
2: Randu Songo, Greh, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi.
3: Toko Lestari, Dungus, Karang Asri, Ngawi. Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak.

0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

ibadah sholat maghrib, ataupun yang belum ya cepat-cepat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu di ajang ngopi senja ya. Nanti tapi Lupita balik lagi di ajang ngopi senja, balik lagi nanti di

0: Jonathan Christie dikalahkan Victor Lee, Kanada di final Indonesia Open 2026. Jonathan kalah 2 game langsung, 19-21, 8-21. Dalam partai final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Juni 2026, partai tunggal putra digelar pada partai kelima. Jonathan Christie menjadi salah satu dua wakil merah putih yang mengejar
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
0: Ini ya, masih tetap semangat ya. Jangan lupa juga nanti masih ada informasi-informasi yang bakal lebih hadirkan di malam hari ini ya. Yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngai.com. Selamat malam semuanya. Nanti bisa WA di 08563 454545.

0: anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
1: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
1: Untidar, unggul berbudaya.
2: Malam Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Selama depannya itu bagaimana ya? Biasanya banyak sekali yang jalan-jalan gitu ya di malam hari ya. Tapi jangan malam-malam ya, soalnya besok sudah kerja lagi atau masuk sekolah lagi gitu ya. Baik Sobat Bana semuanya, identitas dan masa lalu yang tidak terlupakan ya. Musiknya yang lembut mendukung suasana nostalgia dan kedamaian khas Yogyakarta. Kita simak sama-sama tembangnya Maudy Ayunda dengan singlenya Yogyakarta.

10 November 2009 itu berhasil merilis single kolaborasi bersama musisi kawakan Yovi Widianto gitu ya. Kali ini kolaborasi lintas generasi ini bertajuk Lelung Hati ya, dan telah meraih jutaan ataupun yang sudah gabung di Express Radio, Radio Visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ketika digunakan untuk menyantap makanan panas dan berminyak ya. Nah, sobat tuna semuanya, ternyata ya sarung tangan plastik yang sering dipakai untuk makan biasanya berbahan polietilen atau PE, termasuk untuk menu-menu makanan yang

liburan ke pantai karena bisa menikmati suasana tenang dan udara segar. Terus dari Budi yang dari Paron, liburan favorit saya itu ke pegunungan. Udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah katanya gitu. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Rina yang dari Kedunggalar, terima kasih juga ini ya. Nah ini saya lebih suka staycation di hotel atau penginapan untuk istirahat dari rutinitas. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Jangan lupa topik kita hari ini, liburan yang kamu suka itu di mana.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 5 tips agar bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, jangan sebarkan hoax atau isu. Kedua, follow orang-orang yang menginspirasimu. Saat membagikan postingan. Kelima, pikirkan sebelum membagikan postingan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Bahana FM Ngawi.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Selamat malam semuanya ya. Yang pasti di malam hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Apa kabar semuanya? Sudah gabung ya kali ini ya, ataupun di Xpace Radio, radio officialnya Radio Ban FM Ngawi. Selamat malam semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu ya Sobat Bana. Kali ini ada informasi dari Menteri UMKM. Sobat Bana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tarif pajak penghasilan PPh final bagi pelaku UMKM tetap sebesar 0,5% dan tidak mengalami kenaikan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Regulasi baru tersebut, usaha yang sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM berdasarkan aturan lama, mereka masih dapat menggunakan tarif 0,5% hingga masa berlaku fasilitas berakhir sesuai ketentuan sebelumnya. Menteri Maman juga menjelaskan perpajakan. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan melalui Direktorat Jenderal Pajak serta platform Sapa UMKM untuk mau gabung lagi ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, liburan kamu suka itu kemana. Yang sudah gabung tadi buat Andi,

Yang ketiga adalah membangun komunikasi yang efektif. Anak akan merasa didengarkan sehingga anak menjadi percaya diri, aman, dan nyaman. Yang keempat adalah orang tua harus peka. Orang tua perlu peka terhadap anak yang mengalami perundungan. Selanjutnya yaitu ciptakan lingkungan penuh kasih sayang. Jika orang tua melakukan tindakan buruk di rumah, maka anak akan menirunya di luar rumah.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pembalap Indonesia dari tim Honda Tim Asia Veda Ega Pratama berada di urutan ke-6 klasemen pembalap

Balap Moto3 2026 setelah finish di urutan ke-16 GP Hungaria Sirkuit Balaton Park pada hari Minggu 7 Juni 2026. Sobat Bana, laman MotoGP pada hari Minggu melaporkan posisi 16 tersebut membuat Veda gagal membawa poin dari Hungaria sehingga turun 3 peringkat. Kini remaja berusia 17 tahun asal Gunung Kidul di Yogyakarta itu mengoleksi 71 poin. Veda berada di bawah debutan Moto3 lainnya, Brian Yuriarte, yang naik satu posisi ke peringkat kelima dengan 72 poin. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.

0: cengkeh, kakao, pelem, durian, rambutan, dan alpukat.
1: Dan di kelas B?
0: Seng kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas...
2: Pojok, wadungan, ngawi, toko kiwi, sekolahan, gedung putri, paron, ngawi, toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjang.
4: Ini melalui operasi Patuh Candi 2026, kepolisian berupaya menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus bisa mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Karena itu masyarakat diimbau untuk mematuhi seluruh aturan berkendara dan memastikan kelengkapan dokumen kendaraan. Terima kasih Rita, udah gabung. Saya suka berbelanja saat liburan. Nah, sekalian mencari oleh-oleh gitu. Wah, ini sambil menyelam minum air ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085 63 45 45 45.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang.
3: Buran.

0: satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
3: Dari Winsport.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Maju Bana membaca
1: Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku, uji selayak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan, atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak.

tidur yang cukup, dan jaga kesehatan ya. Nah, sobat benar semuanya yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Biasanya kalau hari Minggu itu ya liburan untuk menenangkan pikiran. Makasih Mbak Nur. Terus dari Mas Bayu, liburan favorit saya adalah bersepeda ke daerah pedesaan yang asri. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Tika, saya suka piknik di taman atau tempat terbuka bersama teman-teman ya. Terima kasih banget ya.

Banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital tuh yang jauh gitu. Ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta,

0: tuh. Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gak...
1: Daftar seleksi mandiri di Untidar.
0: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu, aku juga daftar ke sana, ah. Gas. Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
2: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi daya.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horror malita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
4: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwe ajeb to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
10: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: minumnya es Tejus, Bang.
1: Tejus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tejusnya.
2: Wah, pantesan Tejus untung terus ini.
1: Makanya, ganti es Tejus dengan Tejus.
3: Dari Winsport.
4: Halo, sobat.

0: vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplik
2: kiwi, sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi. Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang...

0: Ya. Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah
1: sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar gampang lelah dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Pak,

0: kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean
1: kok cara cangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.

0: aquí.
1: Kerakudawirukio, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae pak, pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperang.
1: Oh alah, terus ono
2: trisi ajek panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
3: Erika pertanian saktelak panjenengan.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah

makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, nggak perlu, nggak peduli, ataupun nggak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kampung.

0: cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan.
2: Wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat sampai nginep beberapa hari nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

yang skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral.

0: Nobody like you. I was holding on for far too long. It's not.
1: Burukku yang cepet hilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe aku?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili.
3: Bahannya berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, Radio In.
2: Ada cowok dan astagfirullahaladzim lorong semua.
3: Iya toyan, ya lo pergi nyapa?
2: Di seragel lamin ya mal.
3: Sopo gue, aku ra kenal.
2: Ceblok apa apa nih lo?
3: Ya Allah, iki remok iki ya.
2: Ora remok gede. Tanganku yang tangan lo.
3: Ini kan tak dulu
4: ya. Apa toh yang gue mikir gue?
5: Aku pengen gue kue keliling dunia.
4: Aku bayangnya ya, ra tahu yang.
2: Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sak mene gedhe ne. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun.
1: Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih ya.
3: Pokoke.
1: Yo.
0: Makasih ya.
2: Mangan ayo.
4: Ini luwe.
0: Malah jak mangan.
4: Di panganan sing enak iki.
0: Sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
1: Tenan. Ya, suara apa kae ya? Aduh, rasih do suka. Piye iki?
5: Manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
6: Manis banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang.

0: Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat
1: hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut sebelumnya, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihannya? Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
3: Nyanyikan curah rasamu lewat Radio Bahana FM.
4: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali bersama Bila di ajang ngopi spesial pada pagi hari ini gitu. Bila akan namanya Sobat Bahana dari jam 6 ini sampai nanti jam hari Senin ini Bila akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana jangan kemana-mana gitu. Nanti kita akan ngobrol tentang topik hari ini, dan pastinya Bila akan membawakan informasi-informasi yang seru dan menarik dan terbaru gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana ngomongin tentang topik hari ini gitu. Topik hari ini cukup umum ya Sobat Bahana, yaitu tentang musim gitu, tentang cuaca. Nah yang kemarin-kemarin mungkin tentang sama hati gitu, cuman Bila yang kurang sehat ya, atau cuaca di sekitar Bahana FM aja yang dingin tuh. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana perasaannya atau merasakan cuaca pagi hari itu bagaimana gitu, cuaca pagi hari ini? Apakah juga dingin? Apakah stabil aja gitu seperti itu? Nah Sobat Bahana, topik hari ini mengenai cuaca, yaitu musim kemarau mulai datang, siapkah petani di Ngawi gitu. Nah membahas petani di Ngawi dan musim kemarau, ya betul sekali Sobat Bahana, akhir-akhir ini malah ini udah gak pernah hujan sama sekali ya Sobat Bahana, tandanya udah memasuki musim kemarau gitu. Yang panasnya tuh aduh, kalau siang-siang panasnya panas banget gitu Sobat Bahana, bahkan sampai sawah padi ataupun petani jagung ataupun petani-petani di Ngawi lah intinya Sobat Bahana, apakah sudah siap gitu. Gak usah bahas jauh-jauh soal petani, kita aja Sobat Bahana sebagai yang sering keluar siang gitu, pagi sampai siang, apakah siap gitu menghadapi panasnya Ngawi gitu Sobat Bahana. Nah boleh banget nih Sobat Bahana bercerita gitu pengalaman ataupun kasih apa Sobat Bahana terhadap musim kemarau ini gitu, atau Sobat Bahana sebagai petani gitu kebetulan boleh banget diceritain kesiapannya, atau malah belum siap gitu boleh banget cerita di 0856345454545 gitu. Nah Bila setia nunggu setiap Sobat Bahana sampai nanti jam

hari ini gitu, atau mau cerita tentang aktivitas hari ini yang mungkin pagi ini tuh udah mulai aktivitas kembali, udah mulai beraktivitas di weekday ini ya sampai nanti hari Jumat gitu. Tetap semangat, jangan lupa sarapan ya Sobat Bahana, jangan lupa bunda-bunda kalau nyiapin bekal sendoknya dibawain ya Bun. Nah Sobat Bahana semuanya yang lagi di jalan ngantar anaknya, ataupun Sobat Bahana yang mau berangkat kerja, hati-hati gitu ya Sobat Bahana. Karena mestinya hari Senin ini jalanan tuh rame ya Sobat Bahana, apalagi hari pertama masuk kerja ataupun sekolah gitu. Pagi hari ini bareng-bareng seluruh semua orang gitu ya Sobat Bahana, sekitar Trunojoyo ini pastinya rame gitu. Jadi hati-hati lintas. Nah biasanya di sekitar Trunojoyo, di perempatan ya Sobat Bahana, itu ada Pak Polisi yang menjaga gitu. Nah Sobat Bahana yang kalau ketemu gitu dipatuhi ya Sobat Bahana peraturannya, kalau disuruh nyebrang nyebrang, kalau disuruh berhenti ya berhenti, jangan disuruh berhenti malah bablas aja Sobat Bahana, bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Nah Sobat Bahana tetap di Sebahana FM Ngawi, nanti Bila akan kembali lagi, pastinya akan membawa obrolan seru dan informasi yang menarik lagi setelah yang satu ini.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya laser itu bisa ganggu hormon tidur kita loh, sobat. Bikin susah ngantuk dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur. Udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik atau sekadar istirahatin pikiran.
5: Kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
6: Kapan hujan tapi nggak hujan-hujan gitu sobat Bahana. Nah semoga sobat Bahana selain para bapak-bapak petani gitu ya, sobat Bahana yang lain juga sudah punya kesiapan atau kesediaan alat tempur gitu saat musim kemarau ya, entah itu persediaan air ya, berganti suhu, berganti musim. Nah itu menyesuaikan ataupun beradaptasi gitu badannya. Nah itu biasanya juga menimbulkan suatu keadaan yang tidak enak sobat Bahana, entah itu mulai demam atau itu pilek atau itu batuk gitu sobat Bahana. Itu tanda badan kita itu menyesuaikan suhu di sekitar kita ataupun musim yang berganti itu sobat Bahana. Nah sobat Bahana mengalami cepat hari tapi rasanya 4 tahun lama sekali ya, dinanti-nanti kan memang weekend ya sobat Bahana. Nah semoga sobat Bahana sehat selalu dan selalu
7: hari berganti. Bob Marley masih

0: Jus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila yang tadi udah ngobrol-ngobrol seru sama Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 6 lebih kurang sedikit ya Sobat Bahana di jam 7 nya sesi pertama nanti. Nah Sobat Bahana, tadi Pila udah ngobrol-ngobrol tentang kesiapan gitu, kesiapan warga-warga Ngawi ataupun petani utamanya Sobat Bahana tentang musim kemarau ini gitu. Nah tapi Sobat Bahana, dari kesiapan tadi itu Bila belum membahas tentang apa aja ya yang disiapin. Nah Sobat Bahana sendiri pastinya yang disiapin bukan jas hujan sama payung ya Sobat Bahana. Ya dia siapin pastinya pasokan air, menghemat air, ataupun memilih musim kemarau tuh kadang Sobat Bahana pasti panas mentereng banget siang-siang itu kadang gerimis, jadi nggak bisa diprediksi gitu loh hujan apa enggak, tapi hujannya dalam bentuk hujan gerimis yang tetap panas gitu Sobat Bahana. Itu biasanya musim kemarau tuh kayak gitu, kalau enggak malah nggak ada hujan sama sekali. Udah musim kemarau itu air gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana juga di musim kemarau ini yang panas ini gitu ya Sobat Bahana, jangan sampai terhidrasi. Sih ngomongin soal air, minum air yang cukup ya Sobat Bahana, biar tidak terhidrasi, biar tubuhnya tetap fit gitu. Nah biar Sobat Bahana semuanya bisa menjalani aktivitas dengan layak, kayak jaket ya, biar gak gosong Sobat Bahana semuanya. Tapi kalau bapak-bapak petani kalau siang-siang mau ke sawah, semangat ya Pak. Biar semoga panennya nanti lancar dan menuaikan panen yang diharapkan gitu, walaupun sedang musim kemarau. Pastinya sudah dipersiapan apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang diperlukan gitu ya untuk bapak-bapak petani gitu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot, air mineral.
1: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri.
2: Nah, selain para petani dengan persiapannya gitu, persiapan menghadapi musim kemarau, tapi kita harus membantu dengan menyiapkan lingkungannya ya Sobat Bahana. Contohnya kalau di ladang itu gersang itu Sobat Bahana, ladangnya itu mungkin.
3: Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.